Kale bile aholo e motso moratuwa jalo ka sa hlalose mamedi le kelang ha jale ke la makumane mona lumane lona ke la ditaba. Hopola lona le setswa ke SABC News re ke metse ha re kgethe nku ka pere pele go wela ho lona re ke suthele mosiwa tshweu hore ba la ditaba tsena tsa pele tsa letsatsi.

0: o bane ke thotso ko makaletse
1: e ntse e jwa lemela mokwena
2: ke wa tseba gore ke itse ga satse le kala dikela ke sa o bona mpoetse mogomong ore o mpolelele gore o ntse o phela
1: ntshwagele tlhemema mokwena ke bile maphatlhaphatha ka baka lebala le o letsetsa ka o jetsa gore ntse ke itse
2: antsadi helang pule mogale o tla o nyametsa ela o tla nyamela ngwana towe
1: phesile lerato laka tshwarelo diphoso le mengwalo e mebe
2: kwang pule nna wa tseba setopo se se nne meno se se be akakangwanakona
1: ebe gogobega kalo
2: ela o ka fena ebile go tho bathoi motho eno ga bone e le go meno a beile lepalapaleng fela a swele ga se joko ntho ena
1: okotheo le moya mema mkona le wena gona motshwafo
2: thank you morena ga e le mone ntse o phela dule fatshe he re ke re no edie le metsi ane a teng a tlo a fola
1: ke a leboatlhe mme waka
2: ore ntse o nyamele sekae nako e dileje
1: ke tswa kwa neheso mo ke tswalang teng mema mokwena ka lo dula matsatsinyana e le gone go lokisetsa taba tsena tsa tlhalano le mogale ke ne ke batla malome a ka ntshware-tshware ke tie ke kgone go bana le sebete mema mokwena
2: mo na teng o ne pile malome ke moriaka ke re ke setlhare sa ngwana mosotho
1: e mema mokwena re ko makatsa o sa bua ka setlhare jalo itse ga malome a ntse a sebetsana le koloi ya ne tswang go mogale
2: e
1: a kopana le ditlamatlama ka tlasa setulo di mamareditse odi
2: elang o ntse oreng swena mongwe sa kgone ntho ko bolelang yana puleng o ntse oreng
1: wa tseba ke a tseba mogale ke motho wa maqheka le maqiti otlhe a ka etsa eng kapa eng gore a tholosa se batlang maara ditlhare hai ga ke ne ke sa nagane gore e ka ba motho a jalo a ka mathelang ditlhare mema mokwena wa tseba ebile le malome o ntshitse tracker e ne ke ntse ke mogale koloing eo a kenya tracker ya hae ore a tla kgone go bona gore nako loi e tsamaya kae ka nako e feng
2: yes wa tseba ke a morata malomeo ke morata
1: gagoobaneasala
2: mogale tracker ne o ne a ekenyeditseye o tsamaya kae ka nako mang a tseba go phetha merero e ne ya gae e mebe e ditshila
1: puleng
2: fela e re ke re wena ngwananaka ke ntse ke batla kopana le wena nnete ya sala wena le ena re ke re rule fase re bue taba ene ya mogale
1: ga o mema mokwena o baneng le nna
2: puleng ke a tseba o bodile ebile ke kopane le wena o se o le mosadi o jena o ketsemeno ka
1: ganongempa
2: ke a tshwenyega
1: itse o ntshepe obane ke a tseba ntho e ke etsang ga ke tlo neha mogale seo wa se batlang ke batla fela a kgolo e kareng ke tlo etsa jalo
2: jalo o bo fumanang ga o kata go etsa jalo
1: bopaki bo o tswelelang pele gore mogale ke nta ya selomela kobome mamokwena ebile ke senwa madi o a tseba le ena ga nka tswa ke shwele video e tla tswa bopaki botlhe ba
2: goreo
1: kale go ena gore ke ena a mpolaileng
2: wa tseba empebe
1: ke ka go a lekang go bontsha e ka re nna le ena re lokisitse ditaba gobane ga nka gana dimpho tsena tse tswang go ena o tla bona gore ke metlhaleng ya gae empa the more a ntse a sebisa tšhelete ga memamokwena ke the more a bonagalang gore o boletse leshano fomong ya e tlatsitseng go le gotla repotong ya di-assetse tsa gae tsotlhe memamokwena
2: fela o tla mothiba go le mogale nkopatlhepole
1: memamokwena
2: mogale ke noga e mone o thong ke a mabitla monyekane o tla o finita fela mogale o tla o finita gore
1: e le go legona jalo ga o soka o bona gore na ke kemiseditsa go etsang ka mogale ga o soka o bona gore ke gaofenyane le o tlhola mogale mema mokwena
2: ke tla boka ga di ruo

ekhaya lami eAfrika lapho ngizalwa khona dingethe mhlobo wa ngethe ngethe kaloko lapho ngazalwa khona eAfrika ke le segotsa Malaysia Z Brothers Africa Viva Tau butsekeng ke goga ya borobong sebeletswena ke a lesedi go le gotela gasola Afrika borwa Kenny Modupi re balle ditaba.